dan sebagainya itu terjawab di lama lepas di mana kalau berlalu di mana dia berada di mana dia berada.

kekuasaan ini sebetulnya kemudian juga sembilan konsep ini kita ibu kota sembilan.